0: Top Care guririkanie neo marakumenyithia ate wona warikia gutonya kwao ni hali ya Ruiru ona kana kuria twitaga Ruai waruta deposit magwetekageria gwaka hau issue ingibe okarihaga wi gwaku
1: oho Top Care ni manyitanire na vegia.